Neng Manis Abangsa yang sejang kau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas seharian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Daddy Wingspoon.
1: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di CBB.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mari.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja,
3: ada
4: Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya aku kuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box.
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang berapa, Bu?
3: 130.
4: 130.
3: Per 7.
4: Iya. Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: sekarang
4: Bu?
3: Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: 105,4 FM CBB Radio.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyokan lu, ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
2: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh.
2: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
3: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Radio CBW 105,4 FM.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap, Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu

0: wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.
4: Wih, ada cewek cantik tuh. Siapa ya?
5: Setinggi itu dua koma.
6: Kamu cantik siapa
5: namanya? Setinggi itu dua koma. Kamu cantik siapa yang punya?

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Radio CBB 105,4 FM.

Neng manis, abang sayang. Stay tune terus di 105,4 FM Radio JBB Bandar Dangdut Jakarta. Bersama saya, Jirayut.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, nggak apa-apa sih, Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
5: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar. Tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Music. Royal Music.
1: Hace.
2: Hi, Glitz. We are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
5: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
7: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: Ibu, nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Lambung.
0: Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Dude, daddy rings foot.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

yang manis abang sayang si Jangkau Siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Semi Gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Pak.
6: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya.
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Herba alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah, sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: você, bebê.
1: Depele, depele, depele, depele, depele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: Seratus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa sampai jam 6 sore nanti. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request dan salam-salam, mantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi, oke? Okay? Ini ada Ayu Ting Ting dengan judul lagunya Sambal Aduh. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Buat yang manis abang sayang, apa kabarnya? Sekarang Goyang Seksi bareng aku lagi, bareng Neng Salwa lagi ya. Kemarin sama aku, kemarin sama Neng Salwa. Kemarinnya lagi, bukan sama aku ya. Kemarin lagi kosong, kemarin lagi sama Neng Salwa lagi. Neng manis abang sayang, jangan bosan-bosan ya dengerin suaranya Neng Salwa di Goyang Seksi setiap harinya ya, di jam 1 sampai jam 6 sore, oke okay. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang tanggal 8 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Tata Ruang Nasional, Neng manis abang sayang. Nah, hari ini diperingati sebagai Hari Tata Ruang Nasional sebagai bentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan dan pengelolaan wilayah yang berkelanjutan gitu ya. Okay. Nah, langsung saja lah ya, karena sudah di jam 1, berarti waktunya buat Neng Salwa dan Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Bisa request, bisa telepon di 0895-2015 atau di 02153633333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Nggak takut tuh sama Neng Murna. Gimana kabarnya, Neng?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya kalau baik, Neng Murna.
1: Ya.
0: Lagi apa?
1: Lagi ngedengerin Neng Salwa.
0: Gak sambil ngapa-ngapain, udah makan belum?
1: Udah.
0: Pakai apa?
1: Chicken dong.
0: Gak pakai sayur, kemarin-kemarin bisanya makan sayur doang.
1: Kemarin
0: mah
1: lagi sakit.
0: Oke, okay. Berarti kalau gak sakit makannya kagak pakai sayur gitu?
1: Jarang,
0: mama. Gitu. Ya udah deh, mau request lagu apa Neng Murna?
1: Murna minta lagunya Akulah Pangeran Dangdut Mengguncang Dunia.
0: Akulah Pangeran Dangdut Mengguncang Dunia. Dari siapa tuh?
1: Iya, dari Mimeng Esti.
0: Akulah Pangeran Dangdut Mengguncang Dunia. Panjang ya judulnya ya.
1: Iya, Akulah Pangeran Dangdut.
0: Abi Ngesti ya, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya, Neng.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar yuk. Yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895-2015 atau di 02153633333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Nggak takut ah sama Neng Lasmi ini. Kenapa lemes banget?
2: Baru bangun tidur
0: langsung, aduh, Neng Salwa lagi siaran,
2: iya,
0: gitu ya?
2: Iya, siaran langsung masuk.
0: Berarti rezeki orang baru bangun tidur namanya, langsung ke
2: depan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya Neng Lasmini.
2: Iya.
0: Udah makan siang atau belum?
2: Tadi aku udah makan sebelum tidur, aku sarap, apa namanya, makan bihun.
0: Makan bihun, begitu. Ya sudah deh, mau request lagu apa?
2: Rana Rani.
0: Rana Rani, judulnya?
2: Sama Jahatnya.
0: Sama Jahatnya dari Rana Rani. Okay, kalau begitu nanti lagunya Neng Salwa puterin. Neng Lasmini.
2: Iya.
0: Siang ini tidak kemana-mana.
2: Tidak, aku mau tidur lagi.
0: Neng Lasmini, kalau misalkan lagunya adanya dari Tommy Ali, mau atau tidak?
2: Halo?
0: Kalau misalkan lagunya dari Tommy Ali, mau nggak? Atau mau?
2: Gak mau aku.
0: Gak mau?
2: Ya ganti aja deh.
0: Apa tuh lagunya?
2: Ganti dari Tommy Jepisa.
0: Apa judulnya?
2: Nasib Pengamen.
0: Nasib Pengamen?
2: Iya.
0: Nasib Pengamen dari Tommy Jepisa ya? Jepisa
2: ya? Iya, Tommy Jepisa.
0: Okay, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
2: Ya, terima kasih ya Neng Salwa ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah Neng Manis abang sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi. Bentar. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Buat Neng Manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.
3: Bagaikan mimpi di siang hari.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari disuruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus, ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sbibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
9: Hai semua.
10: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
9: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Ning Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut. Ning Manis Abang Sayang, karena masih di jam 13.28 waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Ning Manis Abang Sayang masih bisa request, bisa telepon di 0895 2010 54 atau di 0215 3633 33. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Neng Salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
1: Hayu Siapa Takut.
0: Gak takut sama Abang Pandu. Gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Ini lagi ngebolang di Gandaria City.
0: Ngebolang di Gandaria City
1: pula.
0: Sendiri?
1: Sendiri dong.
0: Biasanya sama keponakan-keponakannya.
1: Keponakan yang kecil sudah dijemput sama Om Sakti kebetulan.
0: Oh,
1: yang gede nanti setengah tiga.
0: Oh begitu. Ya sudahlah, Abang Pandu mau request lagu apa?
1: Kita mau request lagunya itu saya cepat aja request lagunya adalah Dua Kursinya by Rita Sugiarto.
0: Dua Kursi.
1: Kalau ada, kalau nggak ada ya apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Anggur merah yang sedang memabukkan diriku.
0: Dua Kursi, ada Dua Kursinya.
1: Belum sebe, oh ada di Dua Kursi.
0: Ada. Baik. Oke, nanti lagunya yang saya puterin ya.
1: Pokoknya buat yang tadian cempreng, selamat makan siang, minum air putih yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cempreng maksudnya adalah Neng Murna ya, Neng Manis Abang Sayang. Karena Neng Murna belum makan siang kayaknya ya. Tapi udah tadi makan chicken katanya. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang, yang mau request mesti Neng Sao tungguin di 0895 2010 54 atau di 0215 3633 33. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Goyang Seksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
2: Ini Bang Endang di Semanggi.
0: Bang Endang di Semanggi. Lagi ngapain, Bang?
2: Lagi tugas nih, driver.
0: Oh, begitu. Ya udah, Bang mau request lagu apa?
2: Lagu Badai Fitnah dong.
0: Badai apa?
2: Rama.
0: Badai apa?
2: Badai Fitnah Roma Irama.
0: Badai Fitnah dari Roma Irama.
2: Irama.
0: Oke, nanti lagunya Neng Sal puterin ya.
2: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sal akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ya. Oke, jangan kemana-mana. Karena Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Neng Manis Abang Sayang, ini ada Bunda Rita Sugiarto dengan judul lagunya Dua Kursi ya. Kalau satu kursi nggak boleh, karena harus berdua ya, Neng Manis Abang Sayang.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
5: diabetes,
4: lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
4: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya aku kuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
4: 130.
5: 130.
4: Per 7.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
0: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
0: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
7: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
10: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Ning Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Oktober 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1910/PD.G/2026/PA.JB telah memanggil. Rival Rustandi bin Nur Yasan, tempatan tanggal lahir Jakarta 29 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama tempat yang diaman dulu beralamat di Taman Kota nomor 76B, RT 016 RW 05 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

Agreta menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tepat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Anggun Fitri Ambarwati binti Slamet sebagai penggugat melawan rival Rustandi bin Nuryasan sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan pada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditantang tangan sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ada tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara rival Rustandi bin Nuryasan yang manis abang saya yang lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com. Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, lanjut ke pemanggilan sidang.

Pada hari ini Kamis, tanggal 8 Oktober 2026, saya Risiska Reini Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1953 /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Rohman bin Pardi, tempat tanggal lahir Pandeglang, 3 Maret 1994, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal dahulu beralamat di Kampung Pondok Randu, RT 006 RW 002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak ketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

Agar datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

Rohila binti Riman sebagai penggugat melawan Rohman bin Pardi sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Oleh karena tergugat sudah tidak tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Rohman bin Pardi, Ning Manisa Bangsa, yang jangan kemana-mana tetap digoyang seksi Aisyah Petakut.
1: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: tenan.
1: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
2: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
1: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
2: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
1: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
2: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
3: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
7: Soyami gelas,
4: we love it so much.
9: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
10: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
9: Keluhan ada jantung.
10: Jantung bengkak ya, Bu ya?
9: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
10: Diabetes.
9: Lambung. Iya.
10: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
9: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
10: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
9: Sebelumnya aku kuat 600.
10: 600.
9: Iya, 500.
10: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Iya.
10: Itu udah habis berapa box, Bu?
9: Habis 8.
10: 8 box.
9: Iya.
10: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
9: Habis minum air bambu itu enak.
10: Enak.
9: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
10: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
9: 130.
10: Iya, per 7.
9: Iya.
10: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
9: sekarang
10: Bu?
9: Sekarang nggak enak.
10: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
11: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
12: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB radionya.

Masih dari Jalan Hejupeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salo di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Buat yang manis abang sayang sejangkau siar yang sedang mendengarkan radio CBB 105.4 FM di Goyang Seksi. Karena sekarang sudah jam 14.11 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang untuk mendengarkan informasi dari Neng Salo. Kali ini informasi sebentar aja ya buat yang manis abang sayang. Pasti yang sedang mendengarkan radio CBB 105.4 FM ini rata-rata kan sudah memiliki anak gitu ya. Ini sebenarnya seperti keluh kesahnya Neng Salwa untuk ibu aku yang sedang mungkin lagi dengerin, karena kadang ibu Neng Salwa suka dengerin aku siaran Neng Manis Abang Sayang gitu di rumah sambil berkegiatan. Ibu aku yang tidak biasa mendengarkan radio, dia punya radio sekarang Neng Manis Abang Sayang, jadi kadang dia mendengarkan aku di rumah begitu. Nah ini ibu dengarkan ya, ibu-ibu Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar nih. Ada tahu gak sih Neng Manis Abang Sayang, kalau Neng Manis Abang Sayang memarahi anak sebelum tidur itu bisa meninggalkan luka batin di alam bawah sadarnya Neng Manis Abang Sayang. Bahkan ini bisa jadi trauma yang dalam gitu. Karena aku cerita dulu baru nanti aku bacain ya informasinya. Jadi terkadang ya aku Neng Salo sebagai anak ya, terkadang kalau misalkan kita habis, bukan jangankan sebagai anak ya, kadang kita habis bertengkar dengan seseorang saja terus kita tinggal tidur ya Neng Manis Abang Sayang, itu rasanya sampai ke bawah mimpi Neng Manis Abang Sayang marahnya. Itu jadi sedih pas bangun tidur gitu. Jadi rasanya kayak ada yang mengganjal gitu. Nanti tidurnya tuh jadi agak kurang nyenyak, terus kepikiran gitu loh Neng Manis Abang Sayang. Jadi sampai ke bawah-bawah mimpi berantem-berantemnya itu. Nah ini berdasarkan dari anak-anak ya, karena kan aku pernah anak-anak juga ya, aku juga sekarang masih anak-anak ya Neng Manis Abang Sayang ya. Nah tiap hari ada aja ya, kalau misalkan jadi anak kecil, aku juga Neng Salo juga punya Neng Manis Abang Sayang ponakan, itu ada banyak. Dan juga yang masih kecil-kecil tuh ada dua orang yang masih kecil-kecil, masih SD kelas 1 dan kelas 2 gitu. Nah tiap hari ya Neng Manis Abang Sayang tingkahnya tuh pasti ada aja yang dilakuin, entah bikin orang tuanya naik darah, terus jadi tuh kayak kehilangan kesabarannya dan bikin dia marah-marah ke anaknya gitu. Tapi ya Neng Manis Abang Sayang, walaupun begitu Neng Manis Abang Sayang nggak boleh langsung buru-buru marahin anaknya gitu. Nah dikutip dari WebMD, menjelang tidur otak anak berada dalam gelombang alfa gitu dan theta, sehingga lebih mudah menyerap informasi Neng Manis Abang Sayang. Nah, jadi memarahi anak di waktu ini disebut bisa membuat alam bawah sadarnya menolak sosok yang membuatnya merasa sedih atau takut gitu. Jadi pas anak mau tidur, otaknya jauh lebih bekerja gitu Neng Manis Abang Sayang, mencernanya lebih banyak gitu. Jadi terekam di otaknya nih kalau misalkan dia pernah diinin sama orang tuanya, biarpun marahnya marah kecil ya, tapi kadang bikin hati anak kecil tuh jadi sakit hati gitu. Karena kan anak kecil tuh gampang banget nangis ya Neng Manis Abang Sayang, padahal emang dia yang salah ya, tapi bikin orang tuanya naik darah terus nangis nanti kalau udah dimarahinnya. Nah alam bawah sadar ini disebut memiliki jangka ingatan masa depan yang tidak terbatas. Jadi bisa dia ingatnya sampai dia tua mungkin, atau misalkan dia ingatnya pas masih udah remaja gitu, udah usia 20-30 mungkin ya, itu juga bisa anak tersebut ingat gitu. Nah jadi ingatan ini bisa mendominasi tingkah laku manusia sampai dengan 88% Neng Manis Abang Sayang, serta bisa memiliki kemampuan mengendalikan pikiran sadar. Jadi kadang mikir anak-anak tuh rasanya karena habis dimarahin, misalkan habis dimarahin sama orang tuanya, nanti kebawa tidur nih Neng Manis Abang Sayang saat anak-anak. Nah pas udah besarnya nanti, memori-memori buruk itu akan terputar terus di otaknya, jadi menyebabkan dia agak kesal gitu kalau misalkan orang tuanya melakukan hal-hal yang menurut anak tersebut giliran gue salah nih gitu. Biasanya kayak gitu Neng Manis Abang Sayang. Kadang aku juga kayak gitu sih, soalnya ini berdasarkan pengalaman pribadi aja gitu. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, kalau mau marahin anaknya, mungkin kalau menjelang tidur bisa ditahan-tahan dulu ya, atau dinasehatin aja, jangan dimarahin gitu ya. Aku sih belum orang tua ya, jadi gak tahu rasanya kesel-keselnya gitu. Ya buat Neng Manis Abang Sayang, mungkin bisa disabar-sabarin lagi kalau misalkan anaknya mau tidur ya, marahinnya nanti
ini aja besok pagi atau mau pulang sekolah mungkin tuh marahin aja, lagi capek-capeknya dimarahin, nanti dia tidur. Nah itu yang bikin anak otak anak Neng Manis Abang Sayang mengingat kejadian-kejadian buruk tersebut gitu. Akai, ya sudahlah Neng Manis Abang Sayang, sayangnya aku jarang dimarahin sih, jadi aku nggak tahu rasanya dimarahin bagaimana. Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi hayu siapa takut. Ini dari Cici Faramida dengan judul lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.

0: dari Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Ning Manisa Bang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2006, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum sebagai jurista pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2004/PD.G/2026/PA.JB telah memanggil. Sri Rahayu Hasibah binti Nurdin Abdullah, tempat dan tanggal lahir ND, 16 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Komplek Imigrasi, nomor 51 RT 01 RW 04 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak tahu lagi tempat tinggal dan alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai termohon.

0: Nanang Faturrahman bin Didi Badri sebagai pemohon melawan Sri Rahayu Hasibah binti Nurdin Abdullah sebagai termohon. Selanjutnya, diberitahukan pemohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak ditetapkan tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudari Sri Rahayu Hasibah binti Nurdin Abdullah. Neng Manis Abang Sayang, lanjut pemanggilan sidang berikutnya.
1: Neng Manis Abang Sayang, sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: Pada hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2026, saya Lidi Anggreni, Sarjana Ekonomi Magister Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1984/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil

Ridho Akbar bin Ilman Pagabean, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Oktober 2000. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Semanan, RT 007 RW 012 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara. Fatimah binti Sartono sebagai penggugat melawan Rido Akbar bin Ilman Pagabean sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Ridho Akbar bin Ilman Pagabean, yang manis abang sayang, lanjut ke goyang seksi, siapa takut.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush, gemes.
6: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
7: Soyami gelas,
3: we love it so much.
9: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
10: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
11: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
9: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh, boleh.
9: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
10: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
11: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
12: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio

Masih dari Jalan Jepang nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawarigo yang seksi, hayu siapa takut ya. Neng manis abang sayang. Karena sekarang sudah jam 15.17 menit waktu di bilik siar. Waktunya berarti buat Neng manis abang sayang sholat asar gitu. Karena habis azan asar berarti Neng manis abang sayang sejang kau siar, jangan lupa untuk sholat asarnya. Terus juga buat Neng manis abang sayang yang mungkin belum makan siang, udah sore ya Neng manis abang sayang, jangan lupa makan sore. Karena aku udah makan sore tadi hari. Tadi baru, aku baru makan terus tertunda karena Neng manis abang sayang narik-narik aku buat masuk ke radio CBB 105,4 FM. Terus juga nih Neng manis abang sayang yang belum mandi ya dari pagi, jangan lupa mandi. Udah sore nih Neng manis abang sayang, biar badannya gak gatel-gatel, gak gerah gitu ya. Terus juga buat Neng manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 3 lewat, berarti waktunya buat Neng manis abang sayang salam-salam. Bisa telepon di 0895-2154 atau di 021-536-3333 ya. Tapi sambil menunggu Neng manis abang sayang sejengkal siarnya, Neng Sol sapa-sapa dulu buat Neng manis abang sayang yang ada di grup Goyang Fans Radio CBB ya. Ada siapa di sana? Ada Bang Kamin kan? Goyang seksi hayu siapa takut, hadir nih Neng Salwa. Lagi nguli sambil monitor di 105,4 FM CBB. Mau request lagunya Neng Salwa dari Imam S. Arifin, Bekas Pacar gitu. Buat Neng Salwa terima kasih dan selamat bertugas. Buat Neng Salwa sehat selalu, amin ya. Terus juga ada Neng Hikmah Alatas. Ada Neng Henifika ya, istrinya Bang Kamin Khan. Terus juga ada Neng Nurma dari Pedurenan ya. Terus juga ada Mama Aldi dari Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Salwa. Request lagunya dong dari Melinda, Ada Bayangmu. Selalu ya requestnya Melinda terus ya. Nanti ya lagunya diputer-puterin, oke okay. Terus juga ada Neng Mentari yang request lagu apa tadi, Menteri Durmagati, udah diputerin juga lagunya. Terus juga di sini ada Assalamualaikum Po Aye Bocah Pamulang, minta lagu judulnya Rani dari Mansyur S. Oke, okay. Terus juga ada siapa di sana? Ada Bang Endang ya. Terus juga ada Bang Pandu Kece yang lagi nyangsang di Gandaria City katanya, sendirian aja. Terus juga ada Neng Murna ya. Terus juga ada Neng Lasmini dari Matraman Dalam 2. Oke okay. Sedangkan di Facebooknya ada siapa di sana? Kira-kira Neng manis abang sayang sejengkau siar, kita lihat dulu ya ada siapa di sana. Oke okay, kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ini ada Bang Abah YSL Samplangan dari Gianyar Bali. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Oke okay, siap. Terus juga ada Neng Atun Jutrex ya, dari Ulujami ada di sini. Selamat siang Neng Salwa, selamat tugas. Deket ya Ulujami Neng Atun. Terus juga ada Neng Melani Azza dari Duri Kepahadir, request lagunya Ngamen 5 dari Yeni Inka. Salamnya buat semua Neng manis abang sayang tanpa terkecuali. Terima kasih. Oke Neng manis abang sayang si jangkau siar, Neng Salwa mau lanjutin makan dulu. Neng manis abang sayang jangan lupa makan siang ya. Oke lagunya nanti Neng Salwa puterin kalau misalkan Neng manis abang sayang sudah request. Nanti setelah ini di jam 4 ada request juga ya. Oke buat Neng manis abang sayang jangan kemana-mana, karena Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ada siapa di sana? Ada Bekas Pacar. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi ya, siapa takut.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
5: Hai semua.
6: Hai, Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manis Sabang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

pada hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2045/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Mulyono Bindul Aji, tempat dan tanggal lahir Tegal, 3 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Pedongkelan RT05 RW016, Kelurahan Kapung Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Estiqomah binti Samiran sebagai penggugat melawan Mulyono bin Dul Aji sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ditanggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 1,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Mulyono bin Dul Aji yang mencabang sayang lanjut pemanggilan sidang berikutnya.
1: 105,4 FM Radio CBB. CBB. CBB.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia yang manis abang sayang saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2006, saya Imam Syabani Khair sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1996 /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Andrino Verli bin Erwan Suryadi, tempatan tanggal lahir Tanjung Karang, 21 November 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas ke tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Serengseng Raya, Gang Masjid Al-Alawiyah nomor 46, RT 010 RW 005 Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat.

Agenda menghadap demo sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Ineke Umi Hayu Hardiyati binti Suharnoko sebagai penggugat melawan Andri Noverli bin Erman Suryadi sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak di tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Andri Noverli bin Erman Suryadi yang manisah bangsa yang lanjut panggilan sidang berikutnya.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Indonesia. Neng manis abang sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Oktober 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2044/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Fajar Susanto bin Wahyu, tempat tanggal lahir Jakarta, 6 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan security, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Jalan Kebon Jeruk 12, nomor 27, RT 07, RW 05, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 4 November 2006 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 30 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

Hasimawati binti Muntani sebagai penggugat melawan Fajar Susanto bin Wahyu sebagai tergugat. Selanjutnya, dibertahun pada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Oleh karena tergugat sudah tidak tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 154 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Fajar Susanto Binung Wahyu yang manisah bangsa yang jangan kemana-mana tapi digoyang seksi ayo siapa takut.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: ...105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 TBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut ya, Neng Manisa Bangsa yang Neng Manisa Bang Sayang, karena sekarang sudah jam 4 ya. Berarti waktunya buat Neng Manisa Bang Sayang bisa request, bisa telepon di 0895 2015 54 atau di 0215 363 33 33. Neng Manisa Bang Sayang, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi,
1: ayo siapa takut.
0: Enggak takut, ada dengan siapa di mana?
1: Ada Neng Muna di Kelapa 2.
0: Lagi ngapain Neng Muna di Kelapa 2?
1: Lagi abis mandi.
0: Abis mandi sore, karena aku suruh ya tadi ya.
1: Iya.
0: Neng Muna mau request lagu apa?
1: Requestnya Mendamba ya.
0: Mendamba dari siapa tuh?
1: Evita Mala.
0: Mendamba dari Evita Mala. Siapa yang lagi didamba-dambakan?
1: Ada deh Neng Salwa.
0: Ada deh Neng Salwa. Ya udah deh, nanti lagunya aku puterin ya.
1: Ya makasih ya Neng Salwa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manisa Bang Sayang yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895 2015 54 atau di 0215 363 33 33 ya Neng Manisa Bang Sayang. Oke, belum ada? Oke. Jadi kemana-mana tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula, akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses, isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi
2: Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Radio CBB di 105,4 FM.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sori Goyang Seksi. Hayu siapa takut ya, Neng Manis Abang Sayang. Balik lagi di Goyang Seksi. Hayu siapa takut ya, Neng Manis Abang Sayang. Karena sekarang sudah jam 4 lewat ya, jam setengah 5. Jam-jamnya orang ngantuk ya, karena operator Neng Sori sudah terlihat mengantuk. Orang-orang di studio Neng Sori juga sudah mulai mengantuk, sudah bengong-bengong, sudah soalnya habis makan siang Neng Manis Abang Sayang pasti matanya langsung mengkerut-kerut Neng Manis Abang Sayang, seperti orang mau tidur gitu. Padahal masih sore ya Neng Manis Abang Sayang. Sebenarnya jam-jam segini tuh enggak boleh tidur ya, karena berbahaya. Kenapa sih bahayanya? Enggak tahu juga ya Neng Manis Abang Sayang, cari tahu sendiri ya. Nanti kapan-kapan kalau misalkan ada pembahasan itu, nanti Neng Sori kasih tahu ke Neng Manis Abang Sayang kenapa sih enggak boleh tidur di sore hari gitu ya. Kalau mau nanti abis sholat isya tuh baru tidur Neng Manis Abang Sayang. Jam 8 mungkin, jam 8 malam baru tidur. Oke, Neng Manis Abang Sayang. Nah, ngomong-ngomongin tidur, ternyata ya Neng Manis Abang Sayang, Neng Manis Abang Sayang pernah dengar enggak kalau otak kita tuh bisa memakan dirinya sendiri? Aku biasanya makan otak ayam, gak makan otak aku sendiri. Nah, saat Neng Manis Abang Sayang kurang tidur, ada ungkapan bahwa otak kita bisa memakan dirinya sendiri. Nah, ungkapan ini merujuk pada penelitian tikus. Setelah kurang tidur, sel pendukung otak terlihat lebih banyak membersihkan bagian tertentu dari sambungan antar sel saraf Neng Manis Abang Sayang. Nah, sambungan ini bisa membantu sel saraf berkomunikasi. Namun ya Neng Manis Abang Sayang, hasil pada tikus tidak membuktikan proses yang sama terjadi pada manusia gitu. Jadi bukan berarti otak manusia terkikis setiap kali kita begadang gitu ya. Kurang tidur juga bisa mempengaruhi fokus dan suasana hati. Apalagi Neng Manis Abang Sayang, kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang kurang tidur, selain fokus yang terganggu, pasti Neng Manis Abang Sayang rasanya lemas banget, bukan? Nah, yang tadi kan ngomongin penelitian ini yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap tikus mengenai otak yang bisa memakan dirinya sendiri ketika sedang tidur gitu. Nah, kita harus mencari tahu gitu, kan? Oke, Neng Manis Abang Sayang. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang, kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang ngerasa kurang tidur, kurang fokus, kurang tidur, nah berarti nanti akan mengakibatkan di kayak aku nih sekarang nih, jadi enggak fokus karena aku kurang tidur Neng Manis Abang Sayang. Aku sudah mengantuk banget. Ya sudah, nanti kita bahas-bahas lagi tentang tidur-tidurnya. Mending aku tidur aja dulu kali ya, daripada enggak fokus Neng Manis Abang Sayang. Kemana-mana tetap digoyang seksi, siapa takut.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk Neng Manis Abang Sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.

0: dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawari goyang seksi hayu siapa takut ya Neng manis abang sayang. Oke, karena masih di jam 16.43 waktu di bilik siar, berarti waktunya buat yang manis abang sayang masih bisa request, bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ada dengan siapa di mana?
1: Mengembang kaminkan di Selapanjang Tangerang.
0: Bang Kaminkan, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Udah makan sore apa belum?
1: Kenapa?
0: Udah makan sore atau belum, Abang?
1: Belum, baru nyantai-nyantai ngopi-ngopi kita nih.
0: Oh, udah pulang kerja?
1: Iya. Neng, sama gimana kabarnya, Neng?
0: Alhamdulillah sehat sekali aku. Cuman mengantuk aja dikit.
1: Alhamdulillah sehat, Neng.
0: Ya sudah, Abang mau request lagu apa?
1: Lagunya ini. Tiada duanya.
0: Tiada duanya dari siapa tuh?
1: Tadi Imam udah ya?
0: Udah Imam tadi.
1: Iya, salah dah. Ini aja.
0: Apa dong?
1: Apa dari Lewaldi tersiksa?
0: Lewaldi udah belum tadi?
1: Iya, udah belum?
0: Belum. Tersiksa.
1: Iya. Ya, salamnya boleh, Neng?
0: Boleh.
1: Gitu ya. Iya, dah buat salamnya buat Hikmah Latas, Monitor, terus Teh Norma, terus Mama Pika ya, terus Dinda,
0: buat siapa lagi? Bang David.
1: Ya buat goyang sebebe aja semuanya.
0: Okay, aku juga mau titip salam buat istrinya Bang Kamil.
1: Iya, sampaikan lagi goleran dia.
0: Lagi goleran.
1: Iya,
0: salam ya, kopi. Semoga sehat selalu.
1: Ngeduin kopi nih.
0: Ya sudah.
1: Dan Neng Salwa, terima kasih atas waktunya, Neng ya.
0: Sama-sama, Abang.
1: Hati-hati pulang ya, Neng.
0: Okay.
1: Ya salam sama Bang Jerry dan
0: keluarga. Okay.
1: Oke, Neng ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request masih Neng Sawa tungguin di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Ada yang request lagi nih dari Pademangan. Rita Sugiartonya udah ya, Bang. Gelandangan. Roma Irama sudah ya. Oke, sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap digoyang seksi, hai siapa takut ya.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu gak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ning Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut. Ning Manisa Bang Sayang. Karena sudah jam 17 lewat 17.00 ya Ning Manisa Bang Sayang. Berarti waktunya buat lalu lintas ya Ning Manisa Bang Sayang. Jadi buat Ning Manisa Bang Sayang yang mau berpergian kemanapun Ning Manisa Bang Sayang pergi ya, barangkali jalan-jalan yang akan Ning Sao sebutkan berguna buat Ning Manisa Bang Sayang yang mau keluar rumah, mau pulang kerja, atau mau main sama teman-temannya gitu ya. Oke, Ning Manisa Bang Sayang, ini ada informasi mengenai lalu lintas di Jabodetabek. Oke, langsung saja ya. Untuk wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Cipete Raya menuju Fatmawati, ramai lancar. Jalan Panglima Polim menuju Blok M padat. Jalan Antasari menuju Cilandak ramai lancar. Jalan Radio Dalam menuju Gandaria padat merayap. Ning Manisa Bang Sayang, selanjutnya adalah wilayah Jakarta Timur ya, tepatnya di Jalan Pemuda menuju Rawamangun ramai lancar. Jalan Ahmad Yani menuju Pulau Mas padat merayap. Selanjutnya Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Klender lancar. Terus juga di Jalan Raya Bogor menuju Kramat Jati, Ning Manisa Bang Sayang padat ya. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk padat. Jalan Joglo Raya menuju Meruya lancar. Jalan Kamal Raya menuju Cengkareng padat merayap. Jalan Tanjung Duren Raya menuju Grogol ramai lancar ya. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Gunung Sahari menuju Pasar Baru padat merayap. Jalan Cikini Raya menuju Menteng lancar. Jalan Kiai Haji Wahid Hashim menuju Tanah Abang padat juga Ning Manisa Bang Sayang ya. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Enggano menuju Tanjung Priok padat. Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading lancar. Jalan Pluit Selatan menuju Jalan Pluit Selatan Raya menuju Pluit ramai lancar. Jalan Cilincing Raya menuju Marunda padat merayap. Itu adalah Jakarta. Selanjutnya kita ke Bogor Ning Manisa Bang Sayang ya, tepatnya di Jalan Raya Tajur menuju Pakuan padat merayap. Jalan Soleh Iskandar menuju Yasmin lancar. Jalan Dramaga Raya menuju IPB padat. Jalan Raya Bogor menuju Warung Jambu ramai lancar ya. Selanjutnya adalah wilayah Depok, tepatnya di Jalan Margonda Raya menuju Pondok Cina padat merayap. Jalan Kartini menuju BJ lancar. Jalan Sawangan Raya menuju Parung bingung, kenapa harus bingung ya. Jalan Sawangan Raya menuju Parung bingung padat. Jalan Cinere Raya menuju Limo ramai lancar. Selanjutnya adalah wilayah Bekasi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani menuju Summarecon padat. Jalan IR Haji Juanda menuju Blok Kapal lancar. Jalan Sultan Agung menuju Kranji ramai lancar. Jalan Raya Mustika Jaya menuju Batara Gebang padat merayap. Dan yang terakhir adalah wilayah Tangerang, tepatnya di Jalan MH Tamrin menuju Cikokol ramai lancar. Jalan Daan Mogot menuju Batu Ceper padat. Jalan Boulevard BSD menuju Serpong padat merayap. Dan yang terakhir adalah Jalan Raya Legok menuju Karawaci lancar. Itu tadilah jalan-jalan yang mungkin nanti Ning Manisa Bang Sayang lalui jalan-jalannya gitu ya. Seperti ada di Bekasi, tadi Tangerang, atau mungkin Ning Manisa Bang Sayang yang rumahnya ada di Jakarta mau ke wilayah Tangerang. Itu adalah tadi beberapa jalan-jalan di Jabodetabek yang mungkin nanti Ning Manisa Bang Sayang lalui. Hati-hati Ning Manisa Bang Sayang di jalan karena banyak lubang-lubang ya. Karena lagi ada galian-galian karena akhir tahun Ning Manisa Bang Sayang. Terus juga nih buat Ning Manisa Bang Sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk selalu membawa surat tanda-tanda pengenalnya ya, seperti SIM, STNK dan KTP-nya ya, takut kenapa-kenapa di jalan. Tapi buat keamanan aja juga Ning Manisa Bang Sayang. Terus juga yang mau naik kendaraan bermotor, jangan lupa memakai helm. Terus juga yang mau naik mobil, jangan lupa untuk selalu dipakai sabuk pengamannya ya. Oke, Ning Manisa Bang Sayang. Ya sudah ya Ning Manisa Bang Sayang. Oke, capek juga ya ngomong nge-rap aku nih. Ning Manisa Bang Sayang, buat Ning Manisa Bang Sayang mau keluar rumah, jangan lupa untuk selalu membawa payung dan jas hujannya, karena takutnya ini musim hujan ya, tiba-tiba di jalan hujan gitu. Terus juga buat Ning Manisa Bang Sayang yang mau keluar rumah, jangan, apalagi yang naik kendaraan seperti kendaraan bermotor atau bermobil yang suka naik-naik ke atas trotoar ya, jangan dilanggar aturan, karena itu punya pejalan kaki ya, jalannya cuma sedikit tapi mau diambil-ambil-ambil terus ya. Oke, ya sudah Ning Manisa Bang Sayang, sudah kali ya, cukup ya. Capek ya Ning Manisa Bang Sayang ya. Terus juga nih buat Ning Manisa Bang Sayangnya,
jangan pernah melanggar aturan lalu lintas, karena aturan dibuat untuk dipatuhi. Okay? Buat Neng Manisa Bangsa yang jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hanya siapa takut.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh.
4: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
7: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
8: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
7: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
8: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
7: Ini sarap kejepit.
8: Hah, lu sarap kejepit?
7: Iya.
8: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
7: Emang apa Pak Eri?
8: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
7: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
8: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
7: Nah tuh.
8: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh, Bi.
7: Dia pakai.
8: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
7: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan, kek. Ini mah orang lain.
8: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
7: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
8: Ngapain?
7: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88-nya?
8: kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
7: Depok.
8: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
7: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA88 doang ini sama Bio.
8: Hah? Apa-apa, ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: ketua panitia.
1: Seratus lima koma empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia, neng manis abang sayang si jangkau siar. Gimana goyang seksinya? Seru kan? Buat yang manis abang sayang, terima kasih yang sudah gabung di goyang seksi hari ini, yang sudah salam-salam dan request. Terima kasih banyak ya neng manis abang sayang. Okay. Jangan kemana-mana, pantengin terus radio CBB 104 FM, karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam yang akan ditemani oleh abang Arya atau abang Revan. Coba tebak. Kan ya, pantengin terus radio CBB 104 FM. Okay. Ya sudah, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah ada.
3: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur, terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
5: Ayah Bambu Habibur Rahman ya, Pak?
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?
4: 10 botol.
5: Berarti 2 botol kurang.
4: Alhamdulillah ini

0: dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin fun.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Eh, saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk?
2: Ngantuk.
3: Ya.
2: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. MCMD.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar

0: 021-536-3333. Waduh. Nah, Neng Manis Abang saya langsung aja buruan gabung ya sama Bang Aryani. Wah, ini tumben nih, sepi banget. Awal-awal biasanya ada Neng Murna nih. Oke, Neng Manis Abang sayang. Masih, oh langsung masuk ya. Apa tadi suara Bang Arya gak kedengeran ya? Coba nih, Bang Arya mau angkat dulu. Halo? Halo? Halo?
1: Halo?
0: Halo, assalamualaikum. Ya Allah, Neng Murna, digoyang malam.
1: Digoyang malam, asiknya makin pal.
0: Oh, apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, baik. Kenapa itu tadi? Ketakutuk.
0: Oh, kagak. Suara Bang Arya gak keluar ya?
1: Gak ada.
0: Waduh, kalau gitu Bang Arya coba deh ceritain, Abang Arya kasih tahu dulu nih. Tadi kan Neng Novia tuh cerita dia lagi kangen sama teman-teman sekolahnya. Nah, Neng Novia tuh nanya, nih Neng Manis Abang sayang, kalau misalnya balik ke masa sekolah, walaupun satu hari aja gitu, bakal apa yang dilakuin sih sama Neng Manis Abang sayang? Bakal ketemu teman-teman lama kah, ngumpul lagi, atau bakal ngulang momen yang selalu keinget, yang nggak bisa dilupain gitu? Atau malah memperbaiki sesuatu hal yang dulu disesalin. Nah kalau Neng Murna, kalau misalnya dulu balik ke masa sekolah, mau jenjang sekolah apapun gitu kan, itu Neng Murna tuh bakal mau ngapain nih? Ketemu temen-temen lama atau mau memperbaiki hal yang dulu disesalin?
1: Ketemu sama temen-temen pulang sekolah, Mas.
0: Oh, mau ketemu sama temen-temen, kangen sama temen-temen ya?
1: Iya.
0: Ya Allah,
1: iya, sambil main.
0: Kalau dulu Neng Murna itu ceritanya kalau main sama temen-temen nyolongin apa Neng namanya Neng?
1: Buah mangga.
0: Buah mangga sampai diamuk yang punya ya. tapi Bang Arya kayaknya belum nanya yang satu lagi nih. Halo Pipi.
1: Diambilin.
0: Oh.
2: Assalamualaikum Bang Arya.
0: Waalaikumsalam Pi, apa kabar Pi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Pipi, kalau Pipi gimana Pi? Kalau misalnya balik ke masa sekolah, apa yang bakal Pipi lakuin Be?
2: Ya kalau saya ya kita
1: bisa
0: lagi. Waduh, suaranya Pipi.
1: Suaranya ada suara yang lewat
0: itu. Kagak. Wah, tapi Neng Murna nih kan Neng Murna sama Pipi Jumadi udah cerita nih. Neng Murna sama Pipi Jumadi mau request lagu enggak?
1: Kalau Murna request lagunya Aku Lapang Rendang Dot, Mengguncang Dunia.
0: Lagu andalannya
1: ya? Iya, itu bukan dari Abang Febri siaran.
0: Oh, aduh. Udah lama banget nih Bang Arya enggak denger Neng Murna request ini nih, Pangeran Dangdut nih ya.
1: Iya, tadi siang kan?
0: Emang iya?
1: Iya, tadi siang kan sama Neng Salwa, Murna minta lagu ini.
0: Bang Arya juga baru ketemu lagi tadi tuh sama Neng Salwa. Kata Neng Salwa, ih udah lama banget, enggak ketemu.
1: Ngeet, ya Allah iya.
0: Aduh. Pangeran Dangdut, terus Neng Murna sama Pipi mau ngirim-ngirim salam enggak?
1: Dinda, Mama Kajolkan, Cemara, Bang Darli, Bang Mulyadi, Bang Kaminkan, serta istrinya sama Bang Pandu Kece on air.
0: Bang Pandu Kece on air. Iya, Bang Pandu juga udah lama ya enggak on air ya sama Bang Arya ya.
1: Iya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya, terima kasih ya Bang Arya.
0: Sama-sama Neng Murna. Iya, terima kasih.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih banyak Neng Murna. Bang Arya mau langsung aja nih ya puterin lagu requestannya Neng Murna nih, yang udah lama banget Bang Arya gak denger ya. Pangeran Dangdut dari Abim Ngesti ya. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya?
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
3: Bisa? Udah bisa, bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
2: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar sampai jam 11 malam nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kali ini Neng Manis Abang Sayang bakal cerita nih ke Bang Arya. Karena ini Neng Fiona yang minta ya. Nah, Neng Manis Abang Sayang bakal cerita Bang Arya kalau misalnya nanti Neng Manis Abang Sayang mendapatkan kesempatan gitu, bisa balik ke masa lalu. Asik ya, cerita-cerita drama Cina ya. Bisa balik ke masa lalu, ke zaman-zaman sekolah, entah SD, SMP, atau SMA ya. Nah, apa sih yang mau dilakuin sama Neng Manis Abang Sayang gitu kan? Ntar kalau udah balik masa lalu, kayak mau ketemu teman-teman lama kan, ngumpul-ngumpul lagi, atau mengulang suatu peristiwa yang berkesan banget, yang gak gampang dilupain gitu, atau pengen memperbaiki hal yang dulu menjadi penyesalan. Nah, Neng Manis Abang Sayang, yang mau ikut gabung langsung gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Nanti yang udah cerita bisa request lagu deh. Bang Arya mau langsung angkat dulu nih penelpon di 0895, ada siapa nih ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Lesmini, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Waduh, udah lama banget nih ya.
1: Iya, udah kangen.
0: Belum istirahat.
1: Kenapa?
0: Tumben belum istirahat.
1: Enggak, aku baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur.
1: Iya.
0: Ya Allah. Tapi tadi Neng Lesmini udah denger belum?
1: Itu ya, kembali lagi ke masa lalu ya.
0: Iya, balik ke masa-masa sekolah. Apa sih yang pengen Neng Lesmini lakuin kalau bisa balik ke masa sekolah?
1: Kalau aku mah inginnya aku kumpul-kumpul waktu teman SD atau SMP gitu ya. Perkumpulan di sebuah taman gitu. Biar kita merasakan apa sih namanya keangatan kangen gitu yang udah lama tidak ketemu gitu.
0: Tapi Neng Lesmini masih kadang-kadang suka ketemu sama teman-teman sekolahnya apa udah nggak pernah sama sekali malah?
1: Waktu itu sih belum lama ya, sekitar sebulan atau dua bulan yang lalu aku ketemu teman SD.
0: Oh, satu orang apa ramean tuh ketemunya tuh?
1: Jadi reunian dia di daerah Jatinegara.
0: Oh, reunian malah.
1: Iya, aku mah gak tahu ya, tiba-tiba dia juga kehilangan kontak kan. Tiba-tiba nomor handphone aku kan dipakai nama yang anak yang bontot kan. Terus tiba-tiba temen aku yang dulu ketua kelas Din hubungin dia. Terus yang angkat tuh Kelvin, kata Kelvin, maaf ya ini bukan nomor telepon mama, ini nomor telepon anaknya gitu. Terus tolong dong kasih nomor telepon barunya. Ya udah dikasihkan nomor HP yang barunya. Ya udah hubungin aku, terus dia video call bergabung beberapa orang gitu, ada kali 10 atau 20 orang gitu
0: video
1: bergabung
0: langsung ke
1: pertemuan.
0: Oh, tapi Neng Lesmini, kalau dulu teman dekatnya paling inget ya, nama teman dekatnya siapa tuh?
1: Teman dekat aku ya, yang paling waktu SD namanya Henny.
0: Henny namanya, tapi sampai sekarang ya, masih
1: kan
0: kontak-kontakan nggak? Masih
1: kelas.
0: Suka
1: masih kontak-kontakan.
0: Oh, masih suka teleponan gitu ya?
1: Iya, suka. Karena kan dia kan, aku kan kadang-kadang tukeran nomor handphone aku sama anak yang bontot. Jadi aku pake telepon yang baru.
0: Neng Lesmini kan udah cerita nih, Neng Lesmini mau request lagu apa?
1: Lagunya Tak Mau Di Madu.
0: Tak mau. Lagunya kayaknya cepet nyanyiin dulu dong, kayak gimana dong?
1: Gak bisa nyanyi.
0: Aku tak mau. Yang gitu bukan?
1: Iya, Winda gak salah yang nyanyi.
0: Tak Mau Di Madu. Nama penyanyi siapa tadi?
1: Namanya Winda kalau gak salah.
0: Winda? Adanya dari Mansyur sama Elvi, terus ada dari Yusnia.
1: Yusnia deh.
0: Yusnia ya.
1: Iya.
0: Oke, Neng Lesmini mau kirim salam-salam dulu enggak nih?
1: Oh iya, boleh kirim salam ya buat Neng Murna, maaf ya WA-nya belum aku sempat balas karena aku baru bangun tidur. Terus langsung telepon ke CBB langsung masuk. Terus sama papinya semoga sehat selalu. Terus buat Muna di Kelapa 2, terus Nene. Buat Bang Pandu, Bang Pandu kece, terus buat Teh Dinda sama Bang Dapinya, terus buat Mama Kajo sama Cemaranya.
0: Oke,
1: dan semuanya aja semoga pada sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terus buat Bang Arya semoga sehat selalu juga ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih ya Bang Arya malam ini udah menghibur aku.
0: Sama-sama Neng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Neng Marisa Bang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin Goyang Malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
4: Goyang ngebor.
3: Salah.
4: Goyang bebek.
3: Salah.
4: Goyang pinggul.
3: Salah. Grup B, apa jawabannya?
5: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Yeay, pemenangnya!

0: goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Asik. 105,4 FM Radio CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arego ya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arego bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng manis abang sayang yang mau ikut gabung di Goyang Malam kali ini tuh, Neng manis abang sayang bakal cerita ya tentang ini permintaan dari Neng Novia. Jadi Neng manis abang saya cerita kalau misalnya dapat kesempatan buat balik ke masa-masa sekolah, entah SD, SMP atau SMA, Neng manis abang saya tuh bakal ngapain? Ketemu teman-teman lama ke, atau ngulangin momen yang nggak bisa dilupain, atau malah memperbaiki sesuatu yang dulu disesalin gitu kan? Nah sekarang Bang Are mau langsung aja angkat penelpon di 0895. Neng manis abang saya kalau mau ikut gabung ya bisa gabung di 0895 2010 54 atau di 0215 36 33 33. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Goyang Malam.
1: Apa deh asiknya makin pol.
0: Asik, Neng Erna.
1: Anak ganteng, yang gak habis-habis gantengnya.
0: Alhamdulillah, baik. Neng Erna apa kabar?
1: Alhamdulillah, lagi mual-mual.
0: Oh ya Allah, masuk angin ya.
1: Abis puasa biasa dah begitu.
0: Aduh, semoga cepet sembuh Neng ya.
1: Amin. Neng anak ganteng kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah baik Neng.
1: Kok jarang banget siaran sih?
0: Iya ada. Biasalah dua kaki kita.
1: Kata Neng Salwa lagi keluar kota.
0: Oh lagi lumayan sering keluar kota Bang Are. Tapi Neng Erna tadi udah denger ceritanya belum?
1: Kalau dikasih kesempatan mengulang lagi masa lalu saya maunya.
0: Apa?
1: Waktu sekolah.
0: Mau balik sekolah?
1: Mau diulang lagi masa-masa SD.
0: Tapi kalau misalnya mau diulang lagi bakal ngapain sih? Kayak ketemu temen atau ngapain gitu?
1: Iya, teman-teman yang dulu ketemu lagi.
0: Mau main-main lagi sama temen ya.
1: Tapi kalau saya kurang deket sih sama teman-teman SD, Bang Arya.
0: Deketnya sama teman-teman apa dong?
1: Teman rumah.
0: Oh, tapi dulu di sekolah tuh ada nggak teman satu teman yang pokoknya yang mana-mana mah ke kantin, ke kamar mandi, bareng berdua mulu ada nggak?
1: Iya ada saya.
0: Siapa?
1: Ade.
0: Lah Ade itu mah bukan temen.
1: Duduk sebangku sama Ade dulu.
0: Oh satu kelas sama Adenya dulu?
1: Iya.
0: Oh masuknya bareng lah. Gimana itu tuh?
1: Bareng. Ya saya jadi lebih tuaan.
0: Nungguin. Ini cuma beda setahun ya?
1: Uh-uh.
0: Oh iya.
1: Ada sih namanya Lila. Dia tuh sering jajanin saya. Terus susahan dia selalu apa bantuin saya dah gitu.
0: Wah, tapi kan jajannya sama tuh dikasih dua-duanya.
1: Apanya?
0: Lalu tapi kan jajannya sama tuh dikasih dua-duanya yang satu. Tapi pernah nggak sih waktu itu kayak satu nggak sekolah izin gitu kan? Ya bukan izinnya kayak pengen ngebolos satunya lagi nolongin.
1: Masuk dua-duanya sih masuk terus.
0: Oh masuk terus kagak ada yang bolos ya?
1: Cuman lagi mau masuk SMP-nya Bang Arya. Ada biaya cuman satu doang.
0: Oh.
1: Jadi saya kasih ada saya aja. Saya ngalah.
0: Nah, Neng Erna kan udah cerita nih. Neng Erna mau request lagu apa?
1: Lagu Purnama.
0: Purnama dari siapa itu?
1: Dari Lesti.
0: Dari Lesti. Purnama dari Lesti. Coba dong lagunya kayak gimana? Pengen denger dong Bang Are dong.
1: Saya enggak apa.
0: Hah?
1: Enggak apa lagunya.
0: Yo.
1: Ada Bang Arya.
0: Tapi
1: enggak ada ya?
0: Hah?
1: Enggak ada lagunya.
0: Belum, entar dulu.
1: Iya, tapi apa?
0: Neng Erna mau request lagu dulu. Request salam dulu.
1: Salam-salamnya. Buat semua yang pada monitor. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Kalau nggak ada ganti aja.
0: Kalau nggak ada emang lagu opsional apa lagi sih lagu keduanya?
1: Bersinar apa ya? Saya lupa.
0: Iya, dia
1: bersinar lupa. Apa sih bersinar dalam jiwa?
0: Bersinar dalam jiwa.
1: Dalam jiwa, Paul Gayo.
0: Oh dari Paul Gayo. Mm-mm. Bersinar dalam jiwa. Baru kayak Bang Arya baru denger nih judulnya nih.
1: Baru ya. Padahal gak pernah diputar di SCBB.
0: Oh pernah diputar.
1: Cuman udah lama ini belum diputar lagi.
0: Oh ya kagak ada.
1: Gak ada juga. Kalau apa ya, Bulan Dalam Air, Christina.
0: Bulan Dalam Air. Oke, nanti Bang Arya cariin deh ya. Ini udah
1: gak ada juga rata.
0: Bang, ntar Bang Arya cariin Bulan Dalam Air ya.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Buat terima kasih. Bang Arya yang gantengnya nggak habis-habis.
0: Amin.
1: Sehat selalu aja.
0: Amin amin ya robbal alamin.
1: Jadi orang sukses, jadi anak sukses ya.
0: Amin.
1: Makasih waktunya Bang Arya.
0: Sama-sama Neng.
1: Ya, pamit ya.
0: Iya, terima kasih ya, banyak. Sehat-sehat terus ya Neng ya.
1: Sama-sama, makasih ya.
0: Iya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Neng Erna. Bang Arya sekarang mau puterin dulu nih lagunya kali ini dari Imam S. Arifin dulu dan Nana Mardiana. Jangan tinggalkan aku. Jangan kemana-mana Neng manis abang sayang. Jangan tinggalin Bang Arya ya. Tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Eh, dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
3: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
2: Lari aja yuk. 1, 2.
3: Woi! Ah! Kalian tuh kenapa sih?
2: Loh, bukannya lo kesurupan?
3: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin goyang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
4: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
3: Goyang sejangkau siar.
5: Hayo, siapa takut?
6: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Newanis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang sekarang udah jam 21 lewat 17 menit waktu di bilik siar nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang, Bang Arya bakal angkat satu penelpon lagi nih. Nah, itu penelpon terakhir untuk sesi cerita-cerita ya. Ntar Neng Manis Abang Sayang abis itu Bang Arya bakal kasih kesimpulannya. Bukan kesimpulan ya, bakal ceritain versi Bang Arya gitu. Terus juga nanti setelah itu bakal ada request-request aja. Nah, Neng Manis Abang Sayang yang masih mau cerita nih tentang kalau bisa dikasih kesempatan balik ke masa-masa sekolah gitu, apa yang Neng Manis Abang Sayang bakal lakuin? Misalnya mau entah balik ke SD, SMP atau SMA gitu. Misalnya mau ketemu sama teman-teman lama, main lagi gitu kan sama teman-teman, melupakan urusan orang-orang dewasa ya yang harus kerja dan lain-lain sebagainya, cuman menikmati waktu main dan belajar aja. Atau Neng Manis Abang Sayang pengen mengulang suatu momen yang gak terlupakan gitu. Atau malah bisa jadi juga Neng Manis Abang Sayang bakal memperbaiki hal yang sempat disesalin Neng Manis Abang Sayang. Oke nih, Bang Arya bakal tungguin Neng Manis Abang Sayang buat gabung sama Bang Arya ya. Tapi sebelum itu, karena tadi ternyata pas Bang Arya cerita tentang curhatannya Neng Fiona itu gak kedengeran, jadi Bang Arya mau cerita lagi nih tentang curhatan Neng Fiona ya, Kak Fiona. Jadi ceritanya gini, Bang, gue mau curhat nih. Akhir-akhir ini gue tuh sering banget kangen masa sekolah dulu. Gue malah sering ngeluh gitu kan, pengen cepet lulus karena capek sama tugas ya, ujian dan bangun pagi-pagi. Tapi setelah lulus, gue baru sadar ternyata masa sekolah itu banyak banget momen yang bikin kangen. Yang paling gue kangen ini sebenarnya teman-teman. Dulu tuh hampir tiap hari tuh ketemu, nongkrong bareng, bisa bercanda, makan bareng, atau cuman sekedar ngobrol-ngobrol aja lah di kelas. Sekarang tuh semuanya udah pada sibuk sama kehidupannya masing-masing. Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada juga yang udah pindah jauh keluar kota gitu. Nah, gue tuh pengen nyoba ngajak teman-teman buat ngumpul lagi. Tapi susahnya minta ampun. Nyocokin waktunya tuh ada yang sibuk kerja kan, ada yang punya urusan keluarga juga. Sampai akhirnya rencana kumpul tuh cuma jadi wacana aja gitu. Kadang gue tuh buka foto-foto lama dan jadi kepikiran ya, kok dulu kita bisa sedekat itu, tapi sekarang buat sekedar ketemu aja susah banget dah. Tapi mungkin ya kita tuh emang gak bisa mengulang masa sekolah gitu. Tapi gue berharap suatu hari nanti bisa kumpul lengkap lagi sama teman-teman walaupun cuma sebentar gitu. Nah, menurut Bang Arya dan Neng Manis Abang Sayang, kalau diberi kesempatan kembali ke masa sekolah gitu selama satu hari, apa yang paling pengen Neng Manis Abang Sayang dan Bang Arya lakuin nih? Ketemu teman lama kah? Mengulang momen tertentu kah? Atau justru memperbaiki sesuatu yang pernah disesalin dulu? Nah, oke nih, Bang Arya mau langsung aja angkat. Nah, ada penelpon di 0895. Nah, ada siapa nih ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asik, Bang Kamin.
1: Iya. Gimana Bang Arya kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Bang Kamin, apa kabarnya? Baru
1: lagi ini kita nih.
0: Asik.
1: Iya, kangen nih.
0: Nah, kabarnya apa? Gimana nih Bang Kamin nih?
1: Alhamdulillah sehat walafiat selalu Bang Arya.
0: Alhamdulillah. Bang Kamin, tadi kan udah dengar tuh, Bang Kamin kalau dikasih kesempatan buat balik ke masa sekolah, kira-kira mau ngapain, iya, Bang?
1: Ya kalau balik lagi kesempatan sekolah sih, pengennya ngulang lagi waktu masih pada nongkrong-nongkrong, canda-canda gitu, ngumpul-ngumpul, apalagi bareng-bareng teman di kantin kita bercanda-canda, enak itu, asik dah.
0: Nongkrong ke warkop ya kan? Iya.
1: Apalagi kita saling baca-baca buku-buku, apa kita saling curhat kadang-kadang. Ada begitu Bang Arya.
0: Yang benar baca buku nih Bang Kamin.
1: Iya, kadang-kadang kita di perpustakaan kita baca-baca buku yang
0: jarang Bang.
1: Gitu. Asik gitu. Apalagi ada yang nemenin, misalnya teman-teman sekolah dulu.
0: Apalagi ada yang nemenin, kalau cewek pasti lebih oke tuh kan.
1: Pasti itu kalau itu, apalagi awal-awal cinta pertama itu Bang Arya. Ini itu udah ya asik benar, udah indah aja lah.
0: Yo.
1: Segalanya apa-apa lupa, udah kita lupa pulang kadang-kadang. Kita karena asiknya ngobrol ya enggak terasa gitu waktunya.
0: Tahu-tahu gelap aja ya. Mending kalau tahu-tahu gelap, tahu-tahu udah harus sekolah lagi kan berabe tuh sama orang rumah urusannya.
1: Makanya sekarang udah pada kemana, udah pada masing-masing udah sekarang mah. Itu waktu zamannya masih sanawiyah itu saya Bang Arya enak tuh.
0: Oh.
1: Gitu. Kadang-kadang emang lagi ini ya pelajaran fikih apa kita kadang-kadang bolos.
0: Ya, yeah, inilah nih.
1: Kena ikut-ikutan teman-teman juga dulu tuh. Ingat banget itu pengen rasanya gitu. Tapi kalau kita ulang lagi pengen belajar yang benar gitu. Jadi jangan nyampe terulang lagi pengennya begitu.
0: Oh. Nih Bang Amin kan udah cerita, Bang Amin mau request lagu apa, Bang?
1: Lagunya dari Caca Andika.
0: Apa itu?
1: Lagunya Gantungan Baju.
0: Gantungan Baju.
1: Iya. Cuma tersisa gantungan baju doang di lemari Bang Arya.
0: Ya Allah.
1: Jangan sampai terjadi sama kita diri kita sendiri lah.
0: Amin. Iya, amin.
1: Cuma lagu aja Bang Arya. Oh iya Bang Arya, boleh salam salam?
0: Boleh. Mau ke siapa tuh?
1: Salam salamnya buat Hikmah Alatas. Tadi ada Lasmini ya.
0: Iya, ada Neng Lasmini.
1: Ada Mama Fika. Terus Teh Nurma, Bang Mung yang lagi pada monitor katanya nih. Terus buat Bang Jerry sama keluarganya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kita kalau ini mau monitor doang lewat ini streaming.
0: Lewat streaming nih.
1: Jerry mah, jarang on air.
0: Oh.
1: Kita lagi sibuk kita Bang Arya. Paling kalau bisa sore sama Neng Salwa tuh.
0: Iya.
1: Iya bisa on air lagi. Ya udah buka goyang sebebe aja semuanya, semoga pada sehat selalu.
0: Amin
1: ya Robbal Alamin. Ya sehat selalu ya Bang Arya.
0: Amin.
1: Oh iya ada Dinda Pamulang sama Kadapinya nih. Sampai kemari dia nih.
0: Iya. Oke.
1: Bisa kenal rupanya dia Bang Arya. Iya. Sono udah kangen banget sama Bang Arya ini. Kapan kita ketemu lagi Bang Arya?
0: Aduh, insya Allah secepatnya lah Bang ya.
1: Iya, ada acara-acara deh, insya Allah kita sempetin waktu deh.
0: Amin.
1: Kita ke sebebe, kita ngumpul lah. Udah lama ini.
0: Iya.
1: Dulu kita bisa bercanda Ria lagi ya.
0: Makasih banyak ya Bang Amin.
1: Jangan kru siarnya, semoga pada sehat selalu ya Bang Arya.
0: Amin.
1: Begitu juga Bang Arya, semoga sehat selalu sama keluarga. Hati-hati pulangnya Bang Arya.
0: Iya, terima kasih banyak Bang Amin, sehat-sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Amin, sehat-sehat terus juga ya Bang. Langsung aja nih, Bang Arya mau puterin lagunya Gantungan Baju dari Caca Andika. Requestannya Bang Amin, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM.

0: pada lari-larian gini lagi ikut maraton?
1: Bukan, itu Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
0: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
1: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
0: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang

0: Dan tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Radio CBW 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis abang saya balik lagi sama Bang Arego ya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arego bakal nemenin Neng Manis abang saya yang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Nah, Neng Manis abang saya yang sejangkau siar sekarang udah jam 9 lewat 45 menit waktu di bilik siar nih. Sekarang ya, tadi kan penelpon terakhir tuh Bang Kamin kan. Sekarang Bang Arya mau sebelumnya Bang Arya mau bacain dulu deh cerita, mau bacain ulang cerita dari Kanovia ya. Neng Manis abang saya juga mau curhat, mau cerita di WA-nya CBB boleh banget. Langsung aja kirim ceritanya ke 0895-2010-54. Nah, terus diceritain tuh cerita Neng Manis abang sayang kayak gimana. Dan mau nanya apa sih ke Neng Manis abang sayang yang lain dan juga ke Bang Arya. Sekarang Bang Arya mau bacain lagi tadi ceritanya ke Novia. Nih ya, Bang Arya bacain. Bang, gue mau curhat nih. Akhir-akhir ini gue tuh sering banget kangen banget sama masa sekolah. Dulu gue malah sering ngeluh pengen cepet lulus karena capek sama tugas, ujian, dan bangun pagi. Tapi setelah lulus, gue baru sadar ternyata masa sekolah itu banyak banget momen yang bikin kangen. Yang paling gue rinduin itu teman-teman. Dulu hampir setiap hari ketemu, bisa bercanda, makan bareng, atau sekedar ngobrol di kelas gitu. Sekarang semua itu udah sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Ada yang kuliah, kerja, bahkan ada yang udah pindah jauh gitu keluar kota. Gue pernah coba ngajak teman-teman buat kumpul lagi, tapi susah banget nyocokin waktunya. Ada yang sibuk kerja, ada yang punya urusan keluarga, sampai akhirnya rencana kumpul cuma jadi wacana. Biasalah ya, namanya di negara kita nih Indonesia, wacana forever. Mau book bersama teman-teman SD atau SMA aja kagak jadi-jadi ya, cuma wacana aja. Kita lanjut nih ceritanya, cerita dari Kanovianya ya. Kadang gue buka foto-foto lama dan jadi kepikiran, kok dulu kita bisa sedekat itu ya. Tapi sekarang buat sekedar ketemu aja tuh susah banget nyamin tampun. Mungkin kita emang udah gak bisa ngulang waktu masa sekolah, tapi gue berharap suatu hari nanti kita bisa kumpul lengkap lagi, walaupun cuma sebentar. Nah, menurut Bang Arya dan Neng Manis abang sayang, kalau dikasih kesempatan nih balik ke masa sekolah selama satu hari, apa yang paling pengen kalian lakukan? Ketemu teman lama kah? Ngulang momen tertentu kah? Atau justru memperbaiki sesuatu yang dulu pernah disesali? Nah, itu cerita Kanovia. Nah, tadi juga Kanovia kan nanya, terus ceritalah Neng Murna, cerita Pipi Jumadi, cerita Neng Lasmini, Neng Erna, terus juga Bang Kamin, semua itu sama. Semuanya tuh kangen ke masa-masa sekolah buat ketemu bareng sama teman-teman, ngumpul, nongkrong ya. Bang Arya juga sebenarnya kangen banget, apalagi Bang Arya tuh lagi jujur aja Bang Arya lagi ngerasain fase kedua, ya ngerasain kedua kalinya ya. Susah banget ketemu sama teman-teman. Kalau dulu pas lulus SMA susah banget ketemu sama teman-teman SMA setelah lulus, karena ada yang kuliahnya di luar kota, ada yang pindah keluar kota buat kerja, buat tinggal sama keluarganya, ada juga ya yang tetap di Jakarta tapi sibuk karena kuliah ya. Nah, sekarang Bang Arya juga ngerasain nih sama teman-teman kuliah Bang Arya. Karena kita udah pengen akhir-akhir, udah pengen selesai, ya mereka tuh pada sibuk lah kerja. Ada yang kerjanya barengan ya, ada yang di kantor itu mereka tuh ada yang berdua, berempat. Nah, Bang Arya itu berdua sama teman Bang Arya. Cuman kita beda lantai itu. Dan beda bagian, jadi kita gak pernah ketemu di kantor. Jarang sih, bukan gak pernah, jarang banget. Bang Arya tuh kangen main lagi sama teman-teman Bang Arya, kumpul lengkap tuh. Bang Arya tuh temenan tuh ada berlapan. Bang Arya tuh pengen ngumpul berlapan-lapannya, tapi gak pernah bisa. Paling ngumpul kayak bertiga, berempat, paling banyak berlima. Ada yang gak bisa ikut gabung-gabung lagi. Terus nah, Bang Arya juga ngerasa ya, Bang Arya tuh kalau misalnya dikasih kesempatan buat balik, Bang Arya mau ngapain sih ke masa sekolah? Udah pastinya ngumpul bareng sama teman ya. Tapi ya banyak juga penyesalan Bang Arya waktu masih muda, masih di sekolah ya. Bang Arya tuh pengen jadi orang yang rajin lagi, lebih rajin lagi.
Ya Bang Arya bukannya orang yang malesan sih. Tapi Bang Arya pengen jadi orang yang rajin di sekolah, belajar yang benar kayak Bang Kaminhan bilang tadi ya. Terus juga fokus lah ya Bang Arya, kayak enggak ada cinta-cintaan gitu. Nah, Bang Arya pengen fokus sekolah sama pertemanan aja udah gitu. Kalau dikasih kesempatan buat balik ke jenjang pendidikan apa sih, kalau dikasih kesempatan pasti Bang Arya maunya kayak masa-masa SMA, karena masa-masa SMA adalah masa-masa yang tak pernah terlupakan. Aduh. Nah, kalau itu cerita dari Bang Arya. Abis ini Neng Manis Abang Sayang itu bakal ada request-request aja ya. Jadi tungguin nih, abis ini Bang Arya bakal balik lagi. Neng Manis Abang Sayang yang mau request-request lagu, lagu kesukaannya, boleh banget nih, ntar request. Sekarang Bang Arya mau puterin lagu yang Bang Arya demen dulu nih. Lagunya koplo-koploan dari Ndar Boy Gang dengan judul lagunya Penting Yak. Makin, jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya aku kuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box?
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
3: 130.
4: Per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: sekarang
4: Bu?
3: Sekarang enggak, enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goyah di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau request-request lagu nih ya, karena sekarang udah jam 10 lewat 10 menit waktu di bilik siar. Neng manis abang sayang yang mau request-request lagu, langsung aja gabung sama Bang Arya nih buat request lagu ya. Langsung gabung di 0895-2010-54. Kalau 021-nya tadi kata Ranjay lagi gak bisa. Coba deh, Ranjay telepon ke 021 ya, bisa apa enggak nih. Telepon juga ke, kalau bisa langsung telepon ke 021-536-3333. Maaf ya Ranjay, handphone Bang Arya lagi terpakai soalnya. Ini lagi gak bisa dipakai buat telepon soalnya. Nah, Neng Manis abang sayang, sambil nunggu ya Bang Arya mau absen-absenin dulu nih. Ada siapa aja di Goyang, di grup Goyang Fans Radio CBB nih. Di grup, wah, di grup Goyang Fans Radio CBB sepi nih Neng Manis abang sayang. Tapi di WhatsAppnya CBB ada Bang Kamin Khan, ada Neng Erna. Neng Erna, coba dibaca ya WA-nya yang dari Bang Arya. Terus juga ada Neng Lasmini. Terus juga ada juga nih dari Pademangan ya kan. Siapa nih? Oh, nih dari Pademangan. Oh, request lagu Rita Sugiarto kalau enggak salah ya kan. Judulnya apa nih? Wah, belum, judulnya enggak ada nih, Bang. Terus juga ada Neng Murna, ada Mama Aldi juga. Ya, Neng Manis abang sayang yang mau request-request lagu boleh nih. Mama Aldi request lagu Dinding Pemisah ya, dari Mary Andani. Bang Arya cariin. Neng Manis abang sayang yang mau request lagu juga langsung gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54. Nah, Bang Arya tadi kan udah absen-absenin yang di WhatsApp Bang Arya. Sekarang, oh, nih ada yang gabung nih, mau request lagu nih. Coba siapa nih ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Martini.
1: Iya.
0: Apa kabar
1: Bang Arya?
0: Alhamdulillah baik. Neng Martini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat baik.
0: Alhamdulillah. Waduh, udah lama banget ya Neng ya?
1: Iya, udah lama jarang.
0: Sebulan. Kita kayaknya, iya, kita kayaknya kalau ngobrol tuh sebulan sekali Neng ya.
1: Tapi kadang-kadang kalau mau ini jam abis sembahyang isya, kadang-kadang udah pulas, mendosen jam 11, jam 12.
0: Oh.
1: Tapi radio menyebar, tata udah rapi aja.
0: Neng Martini mau request lagu apa nih? Bang Arya mau cariin dulu nih.
1: Lagu apa ya? Di kalau ini Kehancuran Cinta dari Umi Elvi udah setel belum?
0: Umi Elvi, tadi dulu Bang Arya cek dulu ya. Umi Elvi tadi udah diputer apa belum nih ya? Kalau lagunya mah ada, cuman yang nyanyinya udah nyanyi duluan apa belum nih? Kalau tadi denger udah nyanyi belum Umi Elvi?
1: Kayaknya belum dah.
0: Ah, yang benar.
1: Kita baru nyetel, tapi nyetelnya jam 8.
0: Iya. Oh, benar loh. Enggak, belum diputer. Wah, ini emang fansnya Umi Elvi ya.
1: Iya.
0: Emang fansnya nih. Jadi udah hatam dah suaranya. Oh, belum diputer dia.
1: Oh, iya, belum.
0: Udah nih Bang Arya pasang. Oke, terima kasih banyak ya. Neng Martini, sehat-sehat terus.
1: Dia udah. Iya, udah saya salam sedikit aja, gak banyak-banyak.
0: Boleh.
1: Salam-salamnya Neng Lasmini, Murna, Neng siapa, Erna, Erni, Ranjay, siapa ya?
0: Sahabat.
1: Pokoknya Neng Manis abang sayang semoga selalu, asam abang Arya semoga sehat selalu, panjang
0: amin.
1: Umur.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Bang Arya.
0: Amin. Neng Martini.
1: Terima kasih banyak Bang Arya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Neng Martini juga sehat-sehat terus.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Makasih banyak. Bye bye.
1: Iya.
0: Makasih banyak nih Neng Martini. Neng Manis Abang Sayang juga mau request ya. Nanti abis ini Bang Arya bakal balik lagi. Bang Arya mau puterin dulu nih lagunya dari Mary Andani. Dini Bomisa requestannya dari Mama Aldi. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Udah disuruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol, yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang di Goyang Malam sekarang nih waktunya request-request lagu. Neng manis abang sayang mau request lagu langsung aja. Nah, langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sekarang Bang Arya mau langsung aja nih angkat penelpon di 0895, ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Dengan Bang Mulyadi nih ya.
1: Iya.
0: Kayak kita baru pertama kali nih Bang, salam kenal dulu dong.
1: Iya, baru pertama kali, kayaknya udah.
0: Apa ini Bang Mulyadi lagi suaranya lagi kurang enak, makanya Bang Arya nggak kenal.
1: Iya.
0: Oh, lagi kurang enak tenggorokannya Bang.
1: Kenapa?
0: Ini tenggorokannya lagi kurang enak.
1: Iya, lagi flu.
0: Oh, pantes. Mungkin Bang Arya jadi nggak kenal suaranya nih.
1: Iya.
0: Tapi Bang Mulyadi,
1: Bang. Ini sekarang acaranya request ya, Bang Ari.
0: Request lagu. Bang Mulyadi mau request lagu apa?
1: Aku request lagunya Anggur Merah. Asik. Dari Muksin Alatas.
0: Asik, Anggur Merah ya.
1: Iya.
0: Yeah. Malam-malam gini nyetelnya Anggur Merah, sedap banget dah. dari Muksin Alatas.
1: Iya, kalau enggak ada Maggie Z juga boleh.
0: Tadi dulu nih Bang Arya mau ngecek dulu. Tadi Muksin Alatas sudah Bang Arya puter belum ya?
1: Iya.
0: Kalau Maggie Z tadi udah Bang Arya puter. Tadi Bang Arya puter Roma juga. Kayak kalau Muksin belum apa Bang Arya puter deh. Ada nih lagunya. Bang Arya pasang ya. Oke, dari Muksin Alatas Anggur Merah. Aduh.
1: Kenapa?
0: Dari Muksin Alatas kan judulnya.
1: Iya, dari Muksin Alatas.
0: Judulnya penyanyinya. Oke, udah Bang Arya pasang. Makasih banyak Bang Mulyadi.
1: Ya udah, buat Bang Aryanya metugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Mulyadi. Neng manis abang saya yang juga mau ikut gabung nih buat request lagu, langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sekarang Bang Arya mau sambil coba cek-cek dulu Facebook ya. Mau absenin juga nih sama Bang Arya nih. Ada Neng Melani Azza. Wah, baru Neng Melani Azza doang nih kayaknya yang komen ya. Udah pada istirahat. Nah, Neng manis abang sayang, langsung aja komen yang mau request lagu apa di Facebook SBB, di Cak di Budi Bakti. Nah, angka gabung juga sama Bang Arya, bisa request lagunya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sekarang Bang Arya mau angkat lagi penelpon di 0895 nih. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Bang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Goyang Malam.
2: Apa deh goyang
0: asiknya
2: makin pol. Ya Allah Bang Arya, Dinda baru monitor lagi.
0: Ya Allah, Dinda apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Oh, baru mendusan nih ya.
2: Tadi Bang kami ini bangun ketiduran lagi.
0: Ya Allah, Dinda mau request lagu apa nih?
2: Oh, itu tadi dengar Maggie Z udah ya?
0: Iya, Maggie Z udah.
2: Iya, Evita Malah?
0: Udah.
2: Iya, nggak dengar.
0: Iya, Evita Malah coba ya, bentar ya. Evita Malah kayak tadi udah deh, Bang Arya soalnya tadi sempet ngeliat Evita Malah, mana ya?
2: Ada ya?
0: Oh, aduh, ini nggak ada. Belum, baru Maggie Z ternyata Evita Malah belum.
2: Belum ya? Di bawah
0: apa?
2: Di bawah sinar bulan.
0: Di bawah.
2: Judulnya coba deh.
0: Di bawah sinar bulan.
2: Iya, Evita Malah.
0: Dari.
2: Udah lama Bang Arya Dinda nggak on air 1 bulan kali.
0: Iya, kita. Dinda juga udah lama nggak on air di SBB atau ke Bang Arya doang udah lama.
2: Ayo. Arya. Iya, Bang Arya kan baru juga ya?
0: Iya, Bang.
2: Bang Arya juga baru siang juga.
0: Hah?
2: Yang siang juga Dinda enggak pernah monitor.
0: Oh, berarti Bang Arya nih.
2: Iya.
0: Spesial dong.
2: Hah?
0: Spesial dong.
2: Yeah.
0: Oke, okay, udah Bang Arya pasang ya.
2: Ada ya?
0: Iya, ada.
2: Oke okay deh, untuk Bang Davi ya.
0: Bang Davi.
2: Iya, sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, ya Robbal Alamin.
2: Untuk Murnah dong, mau salam.
0: Buat Murnah juga.
2: Sama Lasmini ya.
0: Iya.
2: Sama itu tadi Bang Kamin. Sama Mama Fika.
0: Sama Mama Fika juga.
2: Oke okay deh.
0: Oke.
2: Bang Arya titi DJ pulangnya.
0: Oke siap.
2: Sehat-sehat selalu ya.
0: Amin amin ya Robbal
2: Alamin. Sama si cantik salam cantik deh.
0: Sama si cantik salam buat si cantik.
2: Kenapa? Cantik juga salamin ya.
0: Iya disalamin.
2: Update deh cantiknya.
0: Oke.
2: Oke, Bang Arya, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Neneng Manis Abang Sayang.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Iya bukan, gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum bro, hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet Ran, harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit gak lalu?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.

Yeah.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejak kau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng manis abang sayang yang mau ikut gabung nih buat request-request lagu masih bisa banget nih. Bang Arya bakal angkat lagi satu nelpon, tapi kali ini yang mau request lagu langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Nanti makin nanti sih, kan Bang Ari bukan nyuri cerita ya. Nah, Neng Manis abang saya langsung aja buruan gabung nih mau request lagunya. Tadi aja abis diputerin lagu dari Evita Mala ya, judulnya Di Bawah Sinar Bulan, requestnya dari Neng Dinda. Nah, Neng Manis abang sayang yang juga mau request-request langsung gabung nih buruan ya. Waduh, Bang Arya mau bacain info dulu aja kali ya. Baca info apa nih ya. Nah, ini dia. Jadi Neng Manis abang sayang ada info kocak nih. Nah, ini adalah suatu taktik cerdik dari seorang seekor kucing yang pura-pura manja demi curi ayam goreng milik bocahnya. Gimana itu? Jadi di video itu ada kucing yang nyender aja ke baunya. Lagi nyender, tahu-tahu mukanya ke depan, tangannya ikut nongol ke depan tuh. Megang ayamnya, jadi pegangin lama, pas dilatin, pas sudah meleng lagi majikannya langsung dicomot tuh ayamnya tuh. Bisa aja ya emang pura-pura manja biar dapat ayam nih. Nah, itu Neng Manis abang sayang, itu tuh nama kucingnya adalah bukan namanya ya, tapi jenis kucingnya kucing tabi, dimana itu dia punya corak-corak. Nah, penyamarannya itu benar-benar jago banget nih Neng Manis abang sayang. Terus juga Bang Arya ada info apa lagi nih? Nah, ini ini dia Neng Manis abang sayang ya. Info selanjutnya itu ada momen kocak, momen ngakak nih, di mana bapak-bapak ini nih malah lompat ke kali pas lagi merayakan kemenangan timnas Indonesia. Karena kan belum lama ini ya, kemarin itu tanggal, aduh Bang Arya lupa lagi kemarin pas kapan ya. Bang Arya nonton sampai lupa ya. Kan ada FIFA Asian Cup 2020.

Nah, dan Indonesia masuk ke final. Alhamdulillahnya masuk ke final dan melawan Thailand yang manis Sabang sayang. Nah, itu tegang banget tuh. Sempat Indonesia unggul di 1-0. Abis itu Thailand membalas sehingga jadi seri 1-1. Sengit, sengitnya skor tuh sampai 2 sama Neng Manis Abang Sayang. Dan akhirnya ada adu penalti lah. Nah, di adu penalti itu siapa sih yang gak deg-degan? Bang Arya aja nontonnya deg-degan coba. Nah, tapi pas sudah gol terakhir kalau Indonesia menang, udah memastikan Indonesia menang tuh, rasanya tuh puas banget tuh. Bang Arya bener-bener di rumah tuh walaupun jam 11 malam tuh teriak-teriak tuh, sampai heboh banget, sampai orang rumah tuh nyuruh diem gitu kan, karena Bang Arya bertiga nontonnya, ya kan namanya laki-laki. Nah, ada juga nih lagi nobar si bapak-bapak ya, lagi nobar nonton bareng ya kan, nonton bareng FIFA Asian Cup. Dan pas Indonesia juara, Indonesia menang adu penalti, si bapak-bapaknya malah lompat ke kali. Coba biar seger kali ya. Kalau ngantuk mah pulang, Pak, jangan lompat ke kali. Ya Allah. Oke nih yang manis Abang Sayang, mari mau lanjut ya. Puterin lagunya dari Medili, Tajamnya Karang. Jangan kemana-mana yang manis Abang Sayang, tetap digoyang malam asiknya. Makin pol.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemani Sabang Sayang sekarang udah jam 10 lewat 51 menit waktu di bilik siar nih ya. Terima kasih banyak Nemani Sabang Sayang yang udah nemenin Bang Arya, ya Allah, dari awal siaran sampai akhir ya. Wah, Bang Arya udah jarang banget dan kangen banget sama Nemani Sabang Sayang, tapi waktu sudah harus memisahkan kita. Ya, tapi ingat selalu Nemani Sabang Sayang, apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Sayang Sejangkau Siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulang, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Saya juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya anaknya. Ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu, untuk ke kamar mandi aja jalan, kakinya nggak bisa, gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Habib Burrahman ini ibu saya sisa napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah gak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal.
2: Dapatkan air mineral bambu Habib Burrahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Penjelasan dewasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Kalau vertigo, kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengurusi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: kepada PN dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Radio CBB 105,4 FM.

0: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
3: Yeay! 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.